Taibang mayagi pampakta wata pada bibiriba. Taibang punsibo yokbiribi. Sonai taibang pumbana jagat pumbagi athoibi imalaksmi.

Sigung lay si makal ahum sui. Angoba makalani napugi makal ama. Pambi singa si Manipurda loin hawi amasung magunsu kenade. Kuding mag anapagi sarugyawi. Maru asi kolera pahan bada yamna kana ba maru amani. Maru ki makub grain tarani thoi da. Sidamisi grain tarani thoi. Jab manana dinaraga. Karpur mapak mariga dinaduna takhaiba ki makub adu. Amuk chabada grain mari chabana. Nong mada ani ahum lak chabana. Numit manga taruk ni charabadi. Thi chipe chipet phaidabana chingba. Phattaba sing adu. Phahan batanatana. Dilgi anabadasu angakpa phana phahali.

sangai channel dahuzi ga muktabi rasi tongan tongan ba saisak pa saisak pi singna sakpa manipuri mata mishai mathang mathang oina khudol gi ahan boina lanthuk chari egen ratensu bagi mayekta huidrom nau boina sakpa manipuri mata mishai ma

Sangay channel dahosig, pumfamasi damok sandok chari. Tungan-tungan ba, saisag pa saisag bising nasagpagid, matang-matang oy na. Kudolgi ahad boy na, tabirasi. Udit na rayan nasagpa, gitama.

Nungshina na hingmin na ba hai basidagi, hena at hoi bukarisu leite. Miyoy bagi punsi ni nong malaki, nong muchatki, adubu, punsi kongchat asesu angak bagi masakni, oi na bana, nungshi bagi leiteng oiri. Matang damuk tabirasi chow chow momo na haubara, singju borana oi namara hairiba film asidagi. Paunam tingku gi konzelda prani yumkam na sayring bamadi, RK Jitena sayrang besay. Kudol tamjari, taminasi.

0: call ma tang lokho chage. Hello.
1: Hello, good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon, taram lok cheri kanaw bi rabano.
1: Thongju dagi am brani, ma'am.
0: Thongju dagi. Hello.
1: Hello.
0: Thongju dagi kanane ba.
1: Brani ba, ma'am.
0: Hoi, thongju dagi ambra.
1: Hoi, ma'am.
0: Hoi. Adung asi se kashwani infal gi good afternoon ladies ki thoram da kol ta burat tuna sar ya bibasi da mayam punna khangmi na baya ba kari kari wafam singa di thambining bale
1: mem yam tap te kitang la khapiro
0: hello tabi rabra
1: o tajare tajare ne
0: Nasi Akashwani Imphal ki good afternoon ladies ki thoram sida kol to birak pasida kari kari wafam sing thambining bale ba ki hai bi hai jari ba
1: mem ai sanga chi good afternoon je hau bodai tajare hau bre mem okhoi ki Pajai Tonga, Hari Elena, Sasaruba, ma'am. Adaha, the Quigidi, La Hoga, the Gomatam Giganonina. As a local selling a dam, a king pound there, how would it as a hundred, Pakong, the short as a hundred.
0: Baukongse aina dumak haijarabasu akai village de baukongse samain thambiram bani awang kuno dagi bajaspati mayum agnina thambiram baukongse pibadi adum piba puthok padi ngamdaba kari baukong no haidana thambirami Pakong si Pong bang ambiragadi yam nungay jagani.
1: Mem, ang pikyo ay nagi Pong bang ambang mandre niyam. Ado ka kayo ng tahay jagay. Ngarang di Pong mapan kami ni mga gida, koy na talaga isay kanda gida, meri na unang ga, manaw ga. Mem, ato di tau gam do. Aday da, sa manaw na amahay ga. Hanya dia lagi mamang da, isola aga mana, tari po ni ningge, ni yon hay ga. Aiki isu tu ki isu tu na anak itu anda tak dapat duduk pantai na ayam ni besar kanau na.
0: Hoi hoi.
1: Aduh suri am na maru lagi dah happy po. Bon ni kan je dia am nungai je tu tak kongdo.
0: Hoi hoi.
1: Tak kong nanti bo ni betul hai cari kau men.
0: Ya itu manggil ni ba.
1: Hoi mana bo ni orang ni betul mana ni. Suruan bukti yang mana ni betul.
0: Hoi hoi.
1: Ada yang nungai deh, halen ini. Dan memang kita orang beloi nungai. Aduh, ayahnya pakai deh, na pan, na tahu di. Jadi, wakan lekar, jadi pun wakan dok. Aduh, itu aduh nungai, na tahu. Aduh, tengah juga lim, na tahu bahaya tak.
0: Hoi.
1: Aduh, nanti ki jamah tu. Mem, aku ki memangnya sem mem, mem makna jinak sebapa. Enggak sebapa macam dah. Aku ki, thayna jinak tak hai ko. Drama je, tu kalau disu drama, hanya lila tadi saja yang ada kokumba. Cuma lila drama, tu drama tu lila rombeng langkau. Kau sudah apa yang kamu dapat punya di lila, punya tak, tapi drama kita lila kita sedang sama dalam mata pokok punya. Cuma lila, anak punya makan kaya je punya. Kalau makan kaya drama, ojera lila, ojera sedang Tambah lagi, ada lakso pada diri lah. Itu harap tak.
0: Hoi hoi.
1: Aduh, mem.
0: Atau apa kari kari wafam sing thambining badi lagi beri bagi.
1: Mem, rasa tu juga badi lagi tu. Aduh, aku ilang tu, aku ilang ke dua, pernah nak hatta, apa ada irai ni muda pun dia, tapi mem sing sing ada. Aduh, nong je, hoi, hari tu lulus nara macam hari tu, nong dah, tapi ni ni lomi apa sih awal na, lomi ni lomi dia awal tapi ui mem, ni sam suka je, sam sam mungkin macam, hampir tu hatta na, hampir tu hatta, tapi pun kita tadi tu, nong lah, tapi tu, tapi sehi ni cara hehe, cara wajar lah, tapi macam ni, awak nak tangkap sehi ni, macam ni lomi ni awal tapi lomi apa sih nak kahwin,
0: hampir
1: je ni.
0: Aduh, mana hujan hampir kiba. Pung taramakai hai biri si ayuki pung taramakai mani anijat basi
1: sanduk
0: chari basi oram gani hai na thajai aikoi na masda lanthuk chari basi na radio lila hai na adumak hai jai hai basi hai jaraga ngasi gi oina di isa ya mangu dai tam chari
1: lagi
0: radio drama se aikoi na lauthuk chaba matam da radio lila hai na mayam gi mafam da hai jabani hoi adum gi wafam se khoi lausin jare ngasi gi oina di isa ya mangu dol tam jarak lagi mayam puna taminasi Hoi, kol tau birak tu na saruk ya bagi damak tasu thagat pefong duk cari. Tahan jaga dari ba isesi nangsu mau ni hari ba film masih lagi. Rosibina gi konzel da, Amarjit Rajkumarna Sairing Bamadi Tomba Thangjamna Sairangwe Saini Kudul Tamchari Taminasi.

Matangdamok tabirasi, yumnam tajaman bigi konzilda osi samarindra nasairingba matamisei, ningsing lidara kaurum lardara asumna sehuba matamisei, kudultam jari taminasei.

0: dai le medurine.
1: No, Andy, non sei andato per nuovo.
2: Ehi, ma fai dove Andy, fai dove caldo, no?
1: Lasciami, fammi, mi piace.
2: Andy, dica la canale, dai, no?
1: Ehi, tendrà con il tabacco sull'acqua, da te. O dopo qui, le sasso di inghie, non è? C'è un indicatore di chi?
2: Vuoi, Andy?
1: Adò, Andy, non è? Non è, vado, non è? Mai non mai vuole a me, non bene? Ehi, se crede che ne, non fa zera hangouro, co? Adò, di, tavo su tien, crede? Ehi, salu chi che co?
2: Ah, vuoi, Andy? Adò, di, sono le ora che co, Andy?
1: Le ora, tu di, ehi, mo, salu chi che mo, co?
0: Ehi, c'è, ehi, ti non c'è che suoi, po?
1: Yani, yani. Ah, o tu un po' già cremi. Io mi piace mai di me, tosi, po?
0: Hai, nang halak pengai pada abah di wah kerbau ini hei.
2: Kau itu dia apa?
0: Ba nang waktu wah hai gengai demi ini na.
2: Kau itu ano? Ayah nak kalle ba. Abah saya nahan makai ke mana dia ba? Kau itu ngai ba bau lele dia ba.
0: Eh, tapi nanti dah hujung lah ambil nang anti rai lemu do. Bagi macam anu pa pung pa hei dana. Indian foreign service kita buk pai ba. Foreign dah lagi anu pa macam apa lagi? Masak supaya. Ah, Allah man hak tak tadi makoy koy ngai sana saya hai buwa masulai. Aduh gi magi mamu macam apa gitu mah hai belak lah mimpi ni. Si gi was ni lah mana hai kita usah.
1: Kaya.
0: Hai. Aba gi apa mesti bu, nang yaning drabro.
2: Aba, apa mdo aba nak koy hai jinai dah. Nasa dah nak hambi nama kai kai belai bagai.
0: Oh, isha gi was ni tak pedi aba gi apa mesti nang yaning drab hai bani ni ko.
2: Aba. Nasabu abana hai be India hai, nasabu ada ubi kanu. Ai, ai ni yang manusia jawab misa kami lagi zahir ba.
0: Oh, tu gua awi bra. Baik, sah di lap nelayan kibu na. Isha agi thamu gua di abadi kanghu udre dina. Aduh buka sukai de. Ipan harau man kibu na itai madu da. Ah, hukuk lambu gua tu hek. Yar ni hai do kibu gua ni. Hujuk, isha agi kanghu abam lele hai do kragel udre dina. Aduh bu, isha aga. Kangna jai hai ba misak tu abaga su mutang di yum sida kaura ga kangna lu dana
2: hoya ba ai abagi nak tane nong maso ina puzerake adu ba ma di hoina basi am kali rele shi shi am hai ba misak ni adu bu yam di laire re ba
0: hey laire bina khun ba kari no abagi leri ba lan thum yam se nang gi ni ma gi na khoi gi abad gi di nang na pha ba ma pham de lai khi ba do madu ni ne ba na pa mi sa
2: aba you are so sweet
0: oh ya du bu Abah singa si di puning di keran nusi ko api nau.
2: Kau itu lagi apa?
0: Syak itu thamoi dah abah nata ba. Karena gumba amagi mafam leire tahab dah abah si puning keran nusi ko.
2: Abah, nasa dah dumna hai bingano. Malam tay bang palas si da. Abah agak sang dumna biya bakal nasi leiti. Ay abah buem nusi ya ba. Mahagan nusi ba. Abah agen nusi budi tongan-tongan bani. Nusiba mama mini apa?
0: Isha di wangang muka ya, amna heran meten. Abang Isha bu, thaduk tu na Delhi tu lebih sih matam kuiman kramane. Ay Isha le Isha apa kang hudre meten.
2: As, abah si dia ba.
0: Lah lah, sengsi lah, sengsi lah.
2: Hoi abah. Aduh di, kari, abah na darabu ni ngai ba. Aduh di ay darado, abah agi melata nombu soi dina pora agi.
3: Hai, tanu biar. Kau ini hobi tu jalan tuh iba. Nasi jum dengat atas sakit. Kau ini tahu ingat kerja susun orang kita ni. Hai, tahu kalau mana iba. Semang telon way si pemerong lu selam si semang mangun kaji way tebelu selam si bu cokat tebel si. Siapa siapa ini tahu dong nampak siapa. Kita tahu kalau mati pang biwa sulai ni tebel nampak je. Ngan kau jumpa cok lang betah nba. Hai, tahu kalau menang ba.
4: Pakau,
3: tak kau ini
4: siapa?
3: Ayun
4: dia. Kenung mengalah berkang tika ini mana pakau? Ina, saya main sih, saya nak tulis dengan sih saya main.
3: Hey,
4: saya kuat gitu. Saya tak tahu siapa minang bo. Apa sih kalau hab ni minu parang bo?
3: Ya, saya.
4: As, kemarin tu ini kuat gitu, kerana kita
3: tahu. Ini urup pasal bukan tika ini mana?
4: Tika ino. Nanti siapa kali wajah ini siapa? Nanti wajah siapa? Tuan tiba hongda berapa siapa?
3: Oh, si kangdim ni, kangdim ni. Nampi tika yang lagi nang bo.
4: Nang ni, nang panam suta kau ni he nang. Nang kau mesti hello dia, kau nang saya kemarin.
3: Nanti ngai kau ni, nang tu mahu lagi pergi show ke lang, aku lagi tu bo. Nanti nampang dah kau makan urut merong bo.
4: Eh tang dia, ayu ya hor pergi dengen mai mungkin pelak kanu. Ayu dah kau yaruko ngai kau. Nang saya ni show dah leh tu, nang bo ayu kisah ke lola berapa nang bo.
3: Oh ngai saya ni lolo itu bni. Ngai kau ni tanobi. Nang dah kau makan kau nang angna sengna sungai ya tu bo.

0: ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯄꯕꯨ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯊꯦꯠꯂꯒ ꯆꯠꯅꯕ꯭ꯔꯅꯦ?
1: ꯑꯩ
0: ꯑꯩ ꯃꯥ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯪꯉꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯒꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ.
1: ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯒꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯪ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥ?
0: ꯄꯤꯗꯕꯗꯤ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯣ?
1: ꯑꯗꯨꯛ ꯅꯥꯄꯜ ꯀꯥꯕ, ꯑꯗꯨꯛ ꯉꯛꯆꯥꯎ ꯊꯦꯛꯄ
0: ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯥꯄꯜ ꯅꯠꯇꯦ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯥꯖꯕꯅꯦ.
1: ꯑꯩ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯔꯝꯒꯗꯕꯗꯨ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯤꯅꯦ. ꯀꯩꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ, ꯂꯥꯏꯔꯕꯅꯤ, ꯇꯣꯜꯂꯕꯅꯤ, ꯇꯥꯔꯕꯅꯤ, ꯏꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯀꯥ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯒ ꯑꯄꯪꯕꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯗ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ. ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯄꯥ ꯌꯨꯔꯦꯝ ꯊꯛꯄꯗꯨꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯇꯔꯥ ꯀꯨꯟ ꯅꯤꯔꯒ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯀꯗꯔꯗꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ?
0: ꯌꯥꯔꯦ, ꯋꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ. ꯌꯨꯝꯁꯤꯃ ꯌꯨꯝꯁꯤꯃ ꯐꯤꯂꯥꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯌꯨꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯔꯝꯃꯣꯏꯗꯕꯅꯦ.
1: ꯀꯔꯤ
0: ꯑꯍꯜ, ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯄꯥ ꯄꯣꯛꯂꯒ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯑꯩ
1: ꯈꯪꯉꯔꯣꯏꯗ?
2: ꯑꯩ ꯃꯥ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯉꯝꯖꯔꯣꯏ ꯑꯕꯥ.
1: ꯑꯣ, ꯅꯪ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ? ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ, ꯅꯪ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ
2: ꯑꯕꯥ. ꯑꯕꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦꯁꯤꯕꯣ? ꯑꯕꯥ ꯀꯩꯅꯣ?
0: ꯐꯤꯂꯥꯡꯉꯣ, ꯅꯪ ꯑꯩꯕꯨ ꯈꯥꯝꯃꯅꯣ, ꯑꯩ ꯁꯤꯜꯂꯒꯦ.
2: ꯅꯃꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯕꯁꯦ ꯅꯪ ꯇꯧꯁꯤꯕꯣ? ꯀꯥꯏꯅꯣ?
0: ꯑꯩꯕꯨ ꯈꯥꯝꯃꯅꯣ ꯐꯤꯂꯥꯡꯉꯣ.
2: ꯁꯦ,
0: ꯅꯪ ꯁꯦꯟꯅꯩꯕꯣ? ꯅꯪꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯥ? ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯕꯒꯤ ꯄꯥꯗ ꯄꯜꯂꯒ ꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯣ? ꯅꯪ ꯁꯦꯡꯅꯕꯗ ꯀꯧꯕ ꯄꯤꯔꯥꯡꯉꯣ.
2: ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯕꯣ? ꯅꯠꯇꯦ, ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ?
0: ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯄꯥꯝꯗꯦ. ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯣ. ꯑꯩ ꯅꯃꯨꯡ ꯉꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ.
2: ꯅꯃꯤꯔꯥ,
0: ꯑꯩ ꯅꯃꯨꯡ ꯉꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ.
2: ꯅꯃꯤꯔꯥ, ꯑꯝꯇ ꯉꯥꯏ ꯄꯨꯑꯣ. ꯅꯃꯤꯔꯥ,
1: ꯅꯪ ꯃꯩꯔꯥꯕꯒ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ? ꯑꯕꯥ, ꯅꯁꯥꯕꯨ ꯑꯕꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯥꯕꯨ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯒꯅꯣ? ꯑꯩ ꯃꯥꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯦ ꯑꯕꯥ. ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯋꯥꯁꯛꯇꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯈꯣ masih yang ribu sih. Aiyah, amai amat dia suan ni foto ni. Amai ke suan kan aibu mewu ini masih biru kibun. Aduh, kita tunggal ayak tiba tahu dokta amai ke suan galai kita dapat tungda. Aiyah, yum kai panda wa kai nang bu sahaja nang yang kibun.
2: Abah.
1: Aduh, nang di aiyah ini asyik mana tapi na. Mapa aiyah thamu iwa nang kang de. Yari nang iwa sengak kro tang kro celo.
2: Nanti abah. Abah. Aduh kan mau apa mudah mana sahing mana tapi bakari gino apa?
1: Dugu nong mai sih nene nang calam dah itu foto si puko. Aduh kan nong mai sih nene ayi buka apa tu dah halap?
2: Nanti apa? Nasehat itu mana tapi gino apa? Ayi apa? Nanti pada kan ada saya apa kau bungam jadi apa? Ayi foto si yang memisah kasih ayi kan anu hebat kan dia apa? Ayah bapa nak cerita kan ada semua bapa kau bungam ceruhi ya bapa.
3: Hausik tabi re sumang lila wasak ama anisub sarup. Lila sana bi kiba iram the Manipur Artist Association gi lila kangbu. Adom na thauram tabi re basi Akashvani Imphal gi sangai channel degini. Channel asida hausik tabi resi. Ningombam Jawaharlal Nehru Khongpa Basi.

Good evening, Manipur. Khudol ge aroi badal khachari. Inga nong lakta film asi dagi. Rosibina amadi sadananda ge apun bakhon jelda. Romi maitai na sairing ba tom ba thangjam na sairang ba isai. Isai sibu khanbirak pa miyoi singna. Pangai okram lekai dagi okram omita ning themjau babuni sana. Thabaton priya amadi awang khunau dagi agni tabirasi.